0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan

0: ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin,
2: tanggung jawab,
3: kerja keras,
4: sederhana,
5: adil,

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.

0: Gimana ya mas, sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
1: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
2: Mas, mas, jadi gimana mas?
0: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
2: Loh, kenapa mas?
0: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
4: Sementara

0: pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, besi.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Seandainya bersujud kepada manusia dibolehkan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya. Hal ini karena besarnya hak suami atas istrinya. Akan tetapi, sujud adalah hak Allah semata, karena ia termasuk ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha."
0: Andaikan saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
1: Loh.
2: Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Ecoutine.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Katanya sekolahku dibangun dengan dana yang besar. Jadi sekolah yang besar, luas, banyak mainannya. Fasilitas olahraganya lengkap. Perpustakaannya luas, banyak bacaannya. Full AC lagi, tapi kok...
1: Korupsi merampas hak kita untuk hidup sejahtera. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Rene Kutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen. Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia Gunung Sitoli Utara berharap Koperasi Nelayan Merah Putih segera dibantu di desa mereka. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
3: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
3: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan disampaikan Wulato Isan dari RRI Surakarta.
5: Kan tinggal Bupati selaku
0: politik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
6: Harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
7: Lumayan, apa kali saya kerja
6: kepada direktur mesti tidak hanya bosnya.
5: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
0: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
5: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia, Gunung Sitoli Utara berharap Koperasi Nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka. Menurut para nelayan, Koperasi Nelayan Merah Putih dapat membantu usaha dan meningkatkan ekonomi keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada
9: ratusan nelayan yang bertempat lagi tinggal di kampung nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya Koperasi Nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
8: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu ya. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada kesinambungan lagi ya, untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah dua kurang lebih lah 2 bulan atau 1 bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk apa
5: realisasi
8: selanjutnya baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
9: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak Koperasi Nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
10: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintah kabupaten kota, apa itu, membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke apa, ke galo, ke apa, ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami apa ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Nah, jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
9: Kampung Nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sulawesi Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
11: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
12: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah nggak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
11: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
13: Pelaku perencana dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
11: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Dari RRI Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
14: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Melalui penetapan perwalian ini, anak-anak terlantar, yatim piatu, hingga disabilitas dapat mengakses berbagai hak sipil termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Ikhtifar mengatakan penetapan perwalian ini menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat.
15: Hal ini muncul karena pertama banyak anak-anak kita yang terlantar, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, begitu juga anak-anak dari korban kekerasan rumah tangga. Untuk itu, untuk bisa mereka mendapatkan hak-haknya, baik itu hak-hak tentang kehidupannya, kemudian pendidikan, akunten, nah oleh karena itu perlu dilakukan administrasi hukum secara benar dan baik.
14: Di sisi lain, pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rahajeng, menyampaikan apresiasi atas digelarnya penetapan perwalian. Dirinya menilai program perwalian sangat membantu anak-anak binaannya yang selama ini terkendala dokumen identitas sehingga sulit mengakses layanan dasar.
16: Program dari Pro dari Kejagal sangat membantu sekali karena untuk proses anak-anak kami yang sangat diperlukan untuk identitas ya, nah, untuk kayak kan bisa untuk mulai sekolah. Karena sangat-sangat terbantu sekali dan juga membantu.
14: Pasca penetapan perwalian, para wali yang ditetapkan diharap dapat memberikan pengasuhan terhadap anak-anak binaan dengan baik sehingga dapat membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing. Faris Yerbo melaporkan.
2: Pihak UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengecekan kesehatan lengkap, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dengan harga terjangkau dan tidak membebankan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
17: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya.
18: Laboratorium Kesehatan atau LabKes Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah PAD melalui optimalisasi berbagai layanan laboratorium. PLT Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya, Hajah Harta, mengatakan peningkatan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium, pengembangan layanan serta perluasan kerjasama dengan instansi pemerintah, fasilitas kesehatan dan masyarakat menjadi strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi jasa layanan. Menurut Hajah Harta, hal ini juga sejalan dengan rencana strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Palangkaraya yang menargetkan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan laboratorium.
17: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya karena bisa mendapatkan pelayanan laboratorium yang berkualitas dengan biaya yang tetap ramah di kantong. Yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah layanan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Layanan ini biasanya diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti melamar pekerjaan, pendaftaran sekolah, hingga penerimaan mahasiswa baru.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut, Laboratorium Kesehatan merupakan layanan penunjang kesehatan masyarakat yang memberikan berbagai pelayanan pemeriksaan laboratorium, baik di bidang kesehatan masyarakat maupun klinis.
19: Jadi mengenai sumber daya manusia, kalau Dinas Kesehatan itu kan layanan publik. Kalau layanan publik itu kan sampai saat ini tidak ada pengaruhnya. Jadi efisiensi anggaran tidak sumber daya manusia, tidak. Jadi sudah tersedia. Jadi untuk saat ini kaitan dengan efisiensi tidak terganggu.
18: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menambahkan, selain mendukung pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan juga menjadi salah satu unit layanan yang berpotensi meningkatkan PAD melalui pelayanan laboratorium yang berkualitas, cepat dan terpercaya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Informasi dari luar negeri, Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival, Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer. Mengutip data Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik. Electronic Travel Authorization, berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Dalam laporan itu, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000. Biaya tersebut setara US dollar 31 dolar bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nominal itu menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain, seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian Djibouti, Saint Kitts and Nevis, Bahrain, Seychelles, Selandia Baru hingga Kanada. Besaran biaya juga sesuai dengan tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Euronews melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa USD 40 dolar, wisatawan juga dikenakan Sustainable Development Fee USD 100 per orang setiap malam. Sementara Ghana menempati posisi berikutnya dengan biaya e-visa mencapai USD 260 dolar. Nigeria juga masuk dalam kelompok negara dengan biaya visa tertinggi, yakni berkisar 200 hingga 340 US dollar. Selain Indonesia, sejumlah negara Asia yang masuk daftar tersebut antara lain Jepang, Arab Saudi, Laos hingga Bangladesh. Meski masuk daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif visa on arrival Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara. Di antaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun, hingga Aljazair yang mengenakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa. Beralih ke informasi olahraga. Memasuki pekan pertama gelaran ajang olahraga multi-event Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, sejumlah daerah telah berhasil meraih puluhan medali emas. Berikut reporter Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
20: Jadi cabur itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli.
21: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 memasuki pekan pertama pertandingan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu 18 Juli 2026 pukul 23 WITA, kontingen Kota Mataram masih memimpin klasmen sementara dengan raihan 28 medali emas. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sumbawa dengan 20 medali emas. Sementara Kabupaten Lombok Timur berada di peringkat ketiga setelah mengoleksi 13 medali emas. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menegaskan, meski pembukaan resmi Porprov ke-12 NTB baru dilaksanakan pada 16 Juli, pelaksanaan pertandingan sejatinya telah dimulai lebih awal karena banyak cabang olahraga yang lebih dulu menggelar kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
20: Jadi secara resmi berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Juli. Walaupun demikian, beberapa cabur sudah melangsungkan pertandingannya lebih dulu. Jadi cabur itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli atau hari Minggu, yaitu diawali dengan cabur aeromodel aerosport, ya. Itu ada gantole, ada paramotor, dan bahkan sudah selesai menyerahkan ada serah terima medalinya sudah.
21: Selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal berpesan agar para peserta Porprov ke-12 NTB bertanding dengan sungguh-sungguh. Ia juga menyampaikan bahwa NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON 2028 bersama NTT dan DKI Jakarta. Karena itu, Porprov menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan daerah dalam pembinaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan.
22: Karena itu, momen Porprov ini adalah bagian dari proses besar untuk mempersiapkan atlet yang akan berlaga, penyelenggara, perangkat pertandingan, hingga kesiapan daerah kita menjadi tuan rumah yang sukses.
21: Porprov ke-12 NTB 2026 ini diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi arena pembuktian kesiapan NTB dalam menyambut PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: namaku korupsi. Aku dicintai sebagian orang dan dimusuhi rakyat. Pejabat dan pengusaha malah jadi sahabatku. Aku suka kalau rakyat menderita, miskin, dan tidak sejahtera. Tapi sekarang aku dibui, dimiskinkan, dan anak istriku menderita. Aku menghancurkan kehidupan mereka.
1: Jauhi korupsi dari anak cucu kita. Korupsi merusak kehidupan bangsa. Korupsi merusak masa depan anak cucu kita. Stop korupsi sekarang juga.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 nasional. Oke. Sekarang kita lanjut ke posisi 18, kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

0: lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya kayak adem banget gitu ya. Ibaratnya tuh kalau lagi denger suara Nuka kayak kamu lagi jalan di ubin masjid, adem, asik. Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: LDR lo doang rasain. Aduh enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lalu ada di posisi 8 teman Pro 2. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya, kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: lebih tinggi versinya Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: Sim.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: terus di posisi 3 ada kita buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikron.
1: Number 2.

di posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari

0: Jessica dan Adego Vinda. Posisi 6, 2001 kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi Dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, Here Is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: harus cabut udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Ciloon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivancor Median.
0: Info Pro 2.
1: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession, dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: ke-19 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: door. Now I hear
1: nobody's girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua. I love you.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, happy weekend. Hari Minggu 19 Juli 2026. Tumben-tumbenan kan? Ditemenin barengan sama Ivone Cermedian yang udah siap nih di sore ceria weekend dari jam 4 sampai jam 7.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Anak dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda Rizki Mumtaz melaporkan.
2: Jajaran Kepolisian Mahakam Ulu menggelar serah terima jabatan Kapolres Mahulu dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat,

0: kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan. Serah terima jabatan menandai dimulainya masa tugas AKBP Roni Wijaya sebagai Kapolres Mahakam Ulu yang baru. Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI, lembaga adat, dan masyarakat mencerminkan dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas kepolisian di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Dalam kepemimpinan barunya, AKBP Roni Wijaya menyatakan kesiapan untuk melanjutkan berbagai program kerja yang telah berjalan di Polres Mahakam Ulu. Fokus utama diarahkan pada penguatan pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan sinergi dengan seluruh pihak. Selain melanjutkan program yang telah ada, Polres Mahakam Ulu juga menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama. Upaya tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat melalui langkah pencegahan, penindakan, dan edukasi.
1: Ini saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang ada pada saat ini. Jadi saya sebagai Kapolres Mahakam Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu saat ini yang baru dilantik, semua program-program yang baik dari Kapolres yang terdahulu saya akan lanjutkan. Nah, untuk fokus saya pada saat ini akan membantu untuk membantu pemerintah daerah bagaimana keamanan, ketertiban, sehingga pembangunan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu ini jauh lebih baik ke depan. Untuk program saya yang lebih baik ke depan itu yaitu mungkin nanti kita pemberantasan tindak pidana narkoba.
0: Komitmen pemberantasan narkoba juga diterapkan di lingkungan internal kepolisian. Penegakan disiplin terhadap personil akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Pergantian kepemimpinan di Polres Mahakam Ulu diharapkan semakin memperkuat kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, serta memperkokoh kolaborasi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. RRI Lombagun,

Warman. Acara ini menjadi sarana hiburan massal sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat Kalimantan Timur. Kemeriahan diawali dengan olahraga jalan sehat yang dilepas langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman. Puluhan ribu peserta dari berbagai usia tampak antusias menghijaukan jalur protokol Kota Balikpapan sejak subuh. Panggung hiburan menjadi daya tarik utama yang sukses menyedot perhatian warga meski matahari mulai terik. Sebelum bintang tamu utama tampil, Pangdam 6 Mula Warman Mekjen TNI Krido Pramono turut menunjukkan kemolehannya dengan menyanyikan dua lagu ciptaannya yang berjudul Teruslah Melangkah dan Cinta yang Harus Kumiliki. Kemeriahan semakin memuncak saat penyanyi nasional Juan Reza membawakan 9 lagu populer ditambah dengan pengundian ratusan hadiah menarik seperti paket umroh dan sepeda motor. Pangdam 6 Mula Warman Mekjen TNI Krido Pramono dalam

kebijakan pemerintah yang namanya turut berperan dalam pembangunan jembatan Merah Putih, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pembinaan sarjana penggerak pembangunan Indonesia

0: yang selalu hadir untuk rakyat dan ikut menjaga keamanan di wilayah Kalimantan Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini di tengah-tengah seluruh masyarakat Balikpapan yang melaksanakan HUT Kodam ke-68. Sekali lagi kami mengucapkan Dirgahayu Kodam 6 Mula Warman terus melangkah menjadi garda terdepan menjaga Kalimantan Timur, Kalimantan Utara untuk selalu damai, aman, tentram, dan sentosa. Dirgahayu Kodam 68 Mula Warman.
0: Hal senada disampaikan Juan Reza, penyanyi nasional ini yang menjadi bintang tamu utama di HUT Kodam 6 Mula Warman, menyampaikan rasa bangga dan ucapan selamat kepada Kodam 6 Mula Warman yang merayakan HUT-nya ke-68 tahun.
2: Pokoknya kedepannya semakin merdeka, cahaya, dan selalu menyala.
0: Melalui pesta rakyat ini, Kodam 6 Mula Warman kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi pelindung yang dicintai rakyat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.

0: SMP Negeri 22 Samarinda dirancang tidak hanya untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter sejak hari pertama masuk sekolah. Berbagai kegiatan disesuaikan dengan program unggulan sekolah termasuk penguatan budaya peduli lingkungan. Kepala SMP Negeri 22 Samarinda Febianti Violeta mengatakan, pelaksanaan MPLS mengacu pada jadwal yang telah disusun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, sekolah juga menambahkan sejumlah kegiatan yang selaras dengan identitas SMP Negeri 22 sebagai sekolah adiwiyata.
1: Kami sesuaikan dengan jadwal yang dibuat oleh Kemendikdasmen, kan ada tuh jadwal MPLS selama 5 hari berjalan dari hari pertama dengan

0: ke sekolah di Wiata, mungkin itu salah satu kegiatannya meminta anak untuk membawa tanaman dan mengajarkan mereka untuk membuat media tanam dari bahan daur ulang. Mungkin itu contohnya seperti itu. Menyesuaikan aja dengan program sekolah.
1: Selain itu, sekolah juga menyosialisasikan gerakan ayah mengantar anak sekolah atau gemas kepada para orang tua saat kegiatan pra-MPLS. Program tersebut mendapatkan sambutan positif meskipun pihak sekolah tetap memahami kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan seperti orang tua tunggal. Pembelajaran efektif bagi peserta didik baru dijadwalkan dimulai pada 20 Juli 2026 setelah seluruh rangkaian MPLS selesai dilaksanakan. SMP Negeri 22 Samarinda berharap seluruh siswa tidak hanya siap mengikuti proses belajar mengajar, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli lingkungan. RRI Samarinda, Zulfikar Alim melaporkan.

0: MPLS Rama SMK Negeri 3 Samarinda berlangsung dengan tema Membentuk Generasi Unggul, Profesional, Berkarakter, dan Berdaya Saing Global. Kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada siswa baru dan penandatanganan perjanjian serah terima serta didik baru tahun ajaran 2026-2027 antara pihak sekolah dan orang tua. Kepala SMK Negeri 3 Samarinda Eli Susiana mengatakan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi sejak awal masa pendidikan.
1: Alhamdulillah terlaksana dengan lancar dan pada tahun ini kami mengundang beberapa perwakilan dari orang tua murid, masing-masing konsentrasi keahlian dan kami melaksanakan penandatanganan perjanjian serah terima murid baru tahun 2026-2027.
0: Sebanyak 391 siswa baru mengikuti MPLS Ramah yang mengedepankan pendekatan humanis tanpa perpeloncoan maupun kekerasan. Selama kegiatan, peserta akan didampingi pengurus OSIS, wali kelas, guru BK, serta tenaga pendidik lainnya agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan membangun karakter disiplin sejak hari pertama. Di hari kegiatan, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti setiap rangkaian MPLS dengan semangat, menjaga kesehatan, serta memanfaatkan seluruh materi sebagai bekal menjadi lulusan yang unggul dan berdaya saing global. RRI Samarinda, Ria Arda melaporkan.
2: Polres Makam Ulu membuka Taman Makam Pahlawan Bangjuk di Ujung Pinang sebagai upaya mengenalkan kembali tokoh lokal yang memiliki peran penting dalam sejarah daerah. Selama ini, keberadaan Makam Bangjuk belum banyak diketahui masyarakat, sehingga penataan kawasan dilakukan agar lebih layak, mudah diakses, dan memiliki nilai edukasi. Pembukaan makam tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Polda Kalimantan Timur yang mendorong setiap kepolisian resor mengangkat serta melestarikan sejarah perjuangan tokoh-tokoh lokal di wilayah masing-masing. Polres Makam Ulu kemudian menetapkan Bangjuk sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki nilai historis bagi daerah. Kapolres Mahulu, AKBP Eko Alamsyah menjelaskan, penataan kawasan dilakukan untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap jasa para pendahulu. Kawasan makam juga ditata agar memiliki fungsi yang lebih representatif sebagai tempat penghormatan kepada tokoh lokal. Kedepan, Taman Makam Pahlawan Bangjuk direncanakan menjadi lokasi ziarah makam bagi masyarakat maupun berbagai unsur pemerintah. Selain itu, kawasan tersebut juga diproyeksikan menjadi tempat pelaksanaan upacara pada hari-hari besar kenegaraan serta kegiatan seremonial lainnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap nilai perjuangan dan kebangsaan.
3: Teman-teman dari adat Batu Majang, adat Batu Ujung Pinang, termasuk dari keluarga Bangjuk, itu ada sekitar 30-40 warga yang ikut untuk ziarah makam. Karena saya tanya, di sini ada Taman Makam Pahlawan atau tidak? Tidak ada, sehingga saya tidak melakukan upacara itu. Nah, dari Polda itu ada poin, tapi kan ada pahlawan di sana. Ada namanya Bangjuk. Kau tahu nggak makamnya di mana? Ada tapi di seberang ya. Kenapa kamu nggak ke sana? Dari keluarga bilang, Pak, bisa kak, ini dibuka, di land clearing. Kami pakai alat berat di sana. Itu bisa disampaikan, bisa dipublish supaya bisa menggerakkan di kemudian hari 17-an, hari pahlawan, bisa nanti ziarah juga ke sana.
2: Keberadaan taman makam ini diharapkan menjadi bagian dari upaya pelestarian sejarah lokal di Kabupaten Makam Ulu sekaligus memperkuat identitas daerah. Dengan pengelolaan yang lebih baik, lokasi tersebut ditargetkan mampu menjadi destinasi sejarah yang memberikan manfaat edukatif bagi generasi muda dan masyarakat luas. RRI Lombagun, Muhammad Imran melaporkan.
4: Hari pertama masuk sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda tidak hanya menjadi ajang perkenalan bagi siswa baru, tetapi juga momentum membangun rasa percaya diri dan mengenalkan budaya madrasah. Melalui program Masa Ta'aruf Siswa Madrasah atau Mata Muda atau yang disebut dengan MPLS, seluruh peserta didik dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan selama 3 hari. Pelaksana tugas Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda, Taufik Rahman kepada RRI mengatakan, kegiatan Mata Muda dilaksanakan serentak di Kampus 1 di Jalan Slamet Riyadi dan kampus 2 di Jalan Angklung, yang menurutnya pengenalan lingkungan juga diberikan kepada siswa-siswinya yang menempati kampus baru agar dapat cepat beradaptasi dengan suasana belajar. Menurut Taufik Rahman, selama 3 hari pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah, seluruh siswa dari berbagai jenjang mengikuti beragam kegiatan selain saling mengenalkan antara kakak dan adik kelas, peserta didik juga diperkenalkan dengan mars madrasah dan juga nilai-nilai karakter, serta mendapatkan edukasi mengenai pencegahan perundungan atau bullying. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah, dilanjutkan pembelajaran di kelas dan pembentukan organisasi siswa untuk jenjang yang lebih tinggi. Khusus bagi siswa kelas 1, menurut Taufik Rahman, kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan madrasah yang mereka diajak berkeliling melihat berbagai fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, musola, hingga sarana pendukung lainnya agar merasa lebih aman dan mengenal lingkungan belajar sejak hari pertama.
5: Laksanakan kedua-duanya, jadi di kampus 1 juga jalan, di kampus 2 juga terus jalan. Karena kan yang kelas 1 kan pindah ke sana, otomatis kelas 2 juga kan lingkungan baru juga bagi mereka kan. Jadi kita kenalkan juga lingkungan di sana. Jadi murni 3 hari ini kita laksanakan semua siswa ikut dalam kegiatan MPLS, kalau kami namanya Mata Muda, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah namanya.

0: ini kelas 1, 5, dan 6. Jadi semua kami libatkan. Paling tidak kan mereka bisa berkenalan sama adik-adik mereka, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua juga materi-materinya juga nanti kita, ini kan yang kedua ini materi tentang masalah MAS, MI, kita kenalkan juga. Nah, kemudian nanti ada materi tentang masalah bullying, juga kan bullying itu kan, perlu kita juga tekankan sama anak-anak. Nah, untuk besok nanti ada kegiatan ini, sholat duha bersama diawali besok, agendanya sama kampus 1, kampus 2, kemudian nanti baru kegiatan di dalam kelas. Perkenalan antara siswa, plus nanti pembentukan organisasi, kalau untuk kelas yang tinggi, kalau kelas satunya nanti mereka akan keliling lingkungan madrasah untuk mengenal ruang-ruang yang ada di madrasah, misalkan perpustakaan, musola, apa segala macam, supaya mereka lebih tahu kan tentang kondisi lingkungan madrasah.
1: Tahun ajaran baru ini, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda menerima 96 siswa baru untuk kelas 1. Tapi Rahman menjelaskan, berbeda dengan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, madrasah tidak menerapkan sistem zonasi. Seleksi peserta didik dilakukan dengan secara terbuka dengan mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Agama. Dan diawali seleksi dengan berdasarkan usia, kemudian dilanjutkan tes kesiapan belajar mengingat tingginya jumlah pendaftar kali itu. RRI Samarinda,

0: semua tersebut, memang ini adalah salah satu kehadiran negara untuk bisa mencerdaskan kehidupan masyarakatnya.
1: Institut Teknologi Kalimantan atau ITK bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menyelenggarakan seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Acara ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mencetak SDM unggul di Kalimantan Timur. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menyediakan total 5.750 kuota beasiswa pendaftaran tahap kedua yang dibuka sejak 30 Juni hingga 31 Juli 2026 memprioritaskan dua program utama yakni beasiswa STEM industri strategis untuk mendukung hilirisasi industri nasional serta beasiswa SER guna mengakomodasi sektor sosial, humaniora, dan pendidikan. Direktur Keuangan dan Umum LPDP Albertus Kurniadi Hendartono mengatakan bahwa LPDP menekankan arah baru beasiswa tahun 2026 yang berorientasi pada ekosistem pengembangan talenta nasional berbasis dampak.
0: Ini punya intensi khusus buat kita semua karena ada banyak hal yang kita perlu lakukan untuk membuka akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Bagian di Kalimantan, ada bagian di Sumatera, di Bangkap itu, bahwa LPDP saat ini juga berupaya bisa memberikan akses yang sama, informasi yang sama ke rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang memang bisa dikatakan terpencil, terujung gitu ya.
1: Sementara itu, Rektor ITK Agus Rubianto mengatakan LPDP bukan sekedar beasiswa, melainkan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, memiliki daya saing global, serta mempunyai komitmen nyata untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia.
0: Sebenarnya LPDP bukan sekedar bantuan pendanaan pendidikan, lebih dari itu, LPDP merupakan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berintegritas, berdaya saing global, serta memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
1: Wilayah Kalimantan Timur menjadi salah satu pusat pelaksanaan seminar dari total 5 lokasi di seluruh Indonesia. Agus Rubianto menyampaikan harapannya agar momentum ini dimanfaatkan secara maksimal oleh

0: pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai momentum untuk membangun karakter peserta didik baru yang berintegritas dan berakhlak. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Inspektorat Goes to School yang digelar di SMP Negeri 22 Samarinda di Jalan Pahlawan pada Senin 13 Juli 2026. Ratusan siswa baru mengikuti kegiatan dengan antusias. Selain menerima edukasi mengenai pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, para siswa juga aktif berdiskusi serta mengikuti kuis interaktif yang diberikan penyuluh anti korupsi. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi menjelaskan, pelaksanaan kegiatan saat MPLS dipilih karena menjadi waktu yang tepat untuk membangun karakter siswa sejak awal memasuki lingkungan sekolah.
1: Kan kalau pemerintah Kota Samarinda macam-macam kan acara untuk meningkatkan integritas itu kan dari Car Free Day, ada juga booth-nya di situ. Nah, ini program yang keliling sekolah-sekolah. Nah, insya Allah nanti ada, kalau tahun ini target kita ke sekolah-sekolah yang di seperti Bantuas, area buffer zone lah ya. Maksud saya berakhlak itu bukan hanya ditanamkan kepada ASN, itu kan ASN kan, ASN berakhlak. Tapi bagaimana cara mendapatkan ASN berakhlak? Iya, dari bibitnya dong. Nah, jadi dari sekarang sudah kita tanamkan nilai-nilai integritas supaya nanti kita dapat bibit-bibit unggul lah ya untuk Samarinda kedepannya.
0: Suasana kegiatan berlangsung interaktif ketika siswa mengikuti sesi tanya jawab dan kuis edukatif. Bagi siswa yang aktif dan mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, panitia memberikan hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi sekaligus meningkatkan semangat mengikuti pendidikan anti korupsi. Melalui program Inspektor Goes to School ini, pemerintah Kota Samarinda berharap nilai integritas serta penanaman karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sejak dini mampu melahirkan generasi Samarinda yang berakhlak serta memiliki komitmen mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Arif Samarinda.

0: Hal itu disampaikan Wawan warga Samarinda. Ia menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan dari Sungai Lais menuju Pulau Atas yang membutuhkan perbaikan. Menurutnya, ruas jalan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat sehingga penanganannya diharapkan segera dilakukan. Selain itu, Wawan juga menyoroti kondisi jembatan di kawasan Matroman dan Handil Kopi. Ia menilai konstruksi jembatan yang terlalu tinggi membuat pengendara, khususnya pengendara roda 2, harus lebih berhati-hati karena berpotensi menimbulkan kecelakaan.
1: Jalan di daerah Pangkalan, Mbak. Jalan di daerah Pangkalan itu yang menuju dari Sungai Lais menuju Pangkalan menuju Kelurahan Pulau Atas, Mbak. Itu sudah saya 2 bulan yang lalu kerjaan saya. Itu masih rusak tuh, Mbak, ini. Itu di depan Kelenteng, dari depan Kelenteng itu di depan, di luarnya sana, di daerah makam itu kan semua perusahaan tuh. Nah, itu apa mungkin jalannya perusahaan atau jalan umum? Itu kan jalan umum sebetulnya. Cuma sudah lama, sudah berapa puluh tahun mungkin. Mungkin sampai saya usia sekarang belum ada baik-baiknya tuh di situ.
2: Oke, siap.
1: Sekitar 1 kilo lah, kan. Itu mungkin sekitar 800 meter itu 1 kilo lah itu.
2: Oke.
1: Belum diperbaiki. Dan yang kedua itu jembatan di Rombongan 11, Makroman. Itu tinggi sekali itu, Mbak.
2: Nah, oke.
1: Jembatan itu saya sudah keluhkan juga tuh, jembatan tinggi betul tuh jembatannya. Terus kalau mobil atau motor tuh sering kali terjadi kecelakaan karena tingginya luar biasa. Langsung mengejut begitu, Mbak. Ya, itu jembatan di sini juga di jalan Sambutan Handel Kopi.
2: Sambutan, ya.
1: Dari Perjuangan menuju ke Jalan Handel Kopi ada juga jembatan di sana. Tinggi juga itu. Langsung kayak orang mau loncat lah.
0: Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat memberikan kepastian mengenai jadwal perbaikan dan penanganan infrastruktur tersebut. Selain meningkatkan kenyamanan mobilitas warga, perbaikan jalan dan penyesuaian konstruksi jembatan dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai waktu pelaksanaan perbaikan jalan Sungai Lais menuju Pulau Atas, maupun penanganan jembatan di Makroman dan Handil Kopi. Warga berharap aspirasi tersebut segera mendapat tindak lanjut demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. RRI Samarinda,

0: 26. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.
2: Pro 1.
3: Dari FM nomor 8 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 20 Juli 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur telah kami rangkum dalam program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Dan berita di antaranya dari nobar final Piala Dunia, Bupati Kutai Timur serukan gerakan anti-narkoba. BPS Kalimantan Timur jamin kerahasiaan data sensus ekonomi di Kutai Timur. Grand Olympic Go to School 2026 PT KPC Edukasi Lingkungan sejak dini. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 35 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Senin 20 Juli 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, kami hadirkan berita pertama terkait dari nobar final Piala Dunia, Bupati Kutai Timur serukan gerakan anti narkoba. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kutai Timur untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah di sela-sela kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digagas oleh pengurus KNPI Kutai Timur di Polder Ilham Maulana pada minggu malam 19 Juli 2026. Bupati Ardiansyah menyoroti tingginya angka narapidana asal Kutai Timur yang menghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas Bontang berdasarkan data yang ia terima dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, lebih dari 60% warga binaan di lapas tersebut berasal dari Kutai Timur dengan mayoritas kasus terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Akbar Akbar, perebutan tempat ketiga dan final Piala Dunia 2026 yang digelar sejak Minggu 19 Juli 2026 hingga Senin 20 Juli 2026 pagi dini hari. Antusiasme warga mulai terlihat terbukti dengan ramainya masyarakat yang sudah mulai berdatangan di lokasi acara sejak malam hari. Meskipun pertandingan utama baru akan dimulai atau kick off pada pukul 3.00 waktu Indonesia bagian tengah dini hari. Acara yang diinisiasi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kutai Timur ini berlangsung semarak dengan berbagai rangkaian hiburan. Sembari menunggu peluit babak pertama dibunyikan, para warga yang hadir dihibur oleh penampilan musik, game show, kuis sepak bola menarik, hingga pembagian berbagai hadiah melalui sesi door prize. Suasana kebersamaan di lokasi juga sempat dipuji oleh faktor cuaca saat hujan deras mengguyur area polder di tengah-tengah acara. Namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat warga yang bertahan di lokasi. Pendengar, kemeriahan nobar ini semakin terasa istimewa dengan kehadiran Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang hadir langsung di tengah-tengah warga didampingi oleh jajaran Forkopimda Kutai Timur. Ketua KNPI Kutai Timur Afifur Rahman Al-Ghazali dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga dan pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan positif yang mampu menyatukan masyarakat ini. Dan ia berpesan agar momentum ini menjadi wadah bagi pemuda untuk terus aktif mengenalkan potensi daerah ke tingkat yang lebih luas, sembari menyelaraskan pembangunan pemuda dengan program kemitraan strategis dari pusat. Di mana bergara suasana polder Ilham Maulana semakin meriah saat nomor door prize dibacakan satu persatu. Di sela-sela acara, Bupati Ardiansyah langsung untuk mengambil nomor undian door prize utama yang akan diberikan saat sela babak istirahat pertama. Meski sempat diwarnai hujan deras, semangat kebersamaan dan atmosfer sepak bola yang hangat berhasil menjaga antusiasme warga Sangatta untuk tetap membara hingga laga usai pada Senin pagi di ini hari.

Ya, baik, Bargar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi. Baik, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. BPS Kalimantan Timur jamin kerahasiaan data sensus ekonomi di Kutai Timur. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim kembali. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Penegasan itu disampaikan usai melakukan audiensi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di ruang kerja Bupati pada Jumat pagi 17 Juli 2026. Menurut Mas'ud Rifai, pelaksanaan sensus ekonomi memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa seluruh petugas dan penyelenggara sensus wajib menjaga kerahasiaan data responden, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi yang dibutuhkan. Ia mengatakan bahwa manfaat sensus ekonomi memang tidak dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha, namun hasilnya menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sektor usaha. Mas'ud mencontohkan hasil sensus ekonomi 2006 menemukan bahwa sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di mana saat itu pemerintah belum memiliki regulasi khusus yang mengatur UMKM, sehingga temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan undang-undang tentang UMKM yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat eksistensi pelaku usaha kecil di Indonesia. Selanjutnya, pada sensus ekonomi 2016 ditemukan bahwa akses UMKM terhadap pembiayaan dan kredit masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah kemudian memperluas berbagai program pembiayaan dan akses kredit bagi UMKM agar lebih mudah berkembang. Dan pendengar, sebelumnya Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menerima audiensi BPS Provinsi Kalimantan Timur bersama BPS Kabupaten Kutai Timur dalam koordinasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus sebagai upaya menyediakan data statistik yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di sektor ekonomi.

Ya, baik, Mbak dengar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Dan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait pemerintah Kabupaten Kutai Timur dukung penuh BEP investasi batubara di Muara Wahau. Baik, mendengar berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menerima audiensi jajaran manajemen PT Bakti Energi Persada atau PT BEP di ruang kerjanya pada Jumat 17 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas rencana investor sektor pertambangan di Kecamatan Muara Wahau. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pembangunan tempat penampungan sementara atau stokpil batubara di Desa Jakeluai, Kecamatan Muara Wahau. Pembangunan fasilitas tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan teknis Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur terkait pemenuhan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UKL-UPL. Menanggapi rencana tersebut, Bupati Ardiansyah menyatakan dukungannya selama seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, investasi yang masuk ke Kutai Timur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pendengar ditemui setelah audiensi, Direktur PT BEP Murodi mengatakan bahwa audiensi dilakukan untuk menyampaikan rencana uji coba penambangan di wilayah Muara Wahau. Menurutnya, perusahaan memiliki cadangan batu bara yang cukup besar, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ia menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan atau IU PT BEP sebenarnya telah terbit sejak sekitar tahun 2014. Namun hingga pertengahan 2026 perusahaan belum dapat memulai operasi penambangan secara komersial. Selain infrastruktur jalan angkut, perusahaan juga menghadapi tantangan dari kualitas batu bara yang tergolong berkalori rendah, sekitar 3.200 kal, di mana kondisi tersebut membuat biaya operasional menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi tingkat keekonomian proyek. Menurutnya, kelayakan investasi pembangunan jalan Hauling sangat bergantung pada perkembangan harga batu bara dunia. Perusahaan berharap harga komoditas tersebut meningkat sehingga proyek dapat berjalan lebih ekonomis. Ya baik, Badegar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Grand Olympic Go to School 2026 PT KPC Edukasi Lingkungan Sejak Dini. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, kesadaran menjaga lingkungan hidup tidak lahir dalam sekejap. Ia tumbuh melalui kebiasaan, pengetahuan, dan teladan yang ditanamkan sejak usia belia. Gagasan itulah yang menjadi landasan PT Kaltim Primakol atau PT KPC ketika menggelar program Grand Olympic Go to School 2026 di SD Negeri 10 Sangatta Utara, Kutai Timur pada Kamis 16 Juli 2026. Sinergi dengan salah satu misi pemerintah Kabupaten Kutai Timur yakni mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan. Kegiatan yang diinisiasi Health Safety Environment and Security melalui Environment Departemen PT KPC tersebut menjadi salah satu rangkaian Grand Olympic agenda tahunan perusahaan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Program tersebut dirancang untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian alam sejak dini sekaligus mendukung langkah sekolah menuju predikat adiwiyata mandiri. Suasana halaman sekolah berubah menjadi ruang belajar terbuka. Para siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan mengenai pentingnya menjaga lingkungan, akan tapi juga diperkenalkan secara langsung pada praktek pemilahan sampah dan pembuatan pupuk kompos dari limbah organik. Pendekatan yang bersifat aplikatif itu diharapkan mampu membentuk kebiasaan yang kelak melekat dalam kehidupan sehari-hari.
Acara dihadiri Kepala SD Negeri 10 Sangatta Utara Jainah, Manager Environment PTKPC Kiagus Nirwan beserta jajaran Panitia Grand Olympic 2026, para guru serta seluruh siswa. Sebagai simbol kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, kegiatan juga diisi dengan penanaman berbagai bibit pohon di halaman sekolah. Jenis tanaman yang ditanam meliputi mangga, nangka, alpukat, sirsak bogor, sirsak madu, dan jambu kristal. Kehadiran pohon-pohon tersebut diharapkan bukan hanya memperkaya ruang hijau sekolah, melainkan juga menjadi sarana pembelajaran jangka panjang bagi peserta didik mengenai pentingnya merawat vegetasi. Dan pergar tidak berhenti pada edukasi, PTKPC turut menyerahkan bantuan fasilitas pendukung pengelolaan lingkungan berupa tong sampah, pupuk kompos, serta 80 bibit tanaman yang terdiri atas pucuk merah, daun salam, dan aneka tanaman buah. Bantuan tersebut menjadi bekal bagi sekolah untuk melanjutkan program pelestarian lingkungan secara berkesinambungan. Kepala SD Negeri 10 Sangatta Utara Jainah menyambut baik kolaborasi yang dibangun bersama PTKPC. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman yang bernilai bagi warga sekolah, terutama dalam mengolah sampah organik yang selama ini melimpah dari dedaunan dan pepohonan di sekitar lingkungan sekolah. Bagi pihak sekolah, pengetahuan yang diperoleh bukan hanya menjadi materi pembelajaran sesaat, melainkan dapat berkembang menjadi budaya yang melibatkan guru dan peserta didik secara berkelanjutan. Sementara itu, Manager Environment PTKPC Ki Agus Nirwan didampingi Ketua Panitia Grand Olympic 2026 Pascal Samban menegaskan bahwa sasaran kegiatan tahun ini memang difokuskan pada jenjang sekolah dasar. Menurutnya, pembentukan karakter peduli lingkungan akan lebih efektif apabila dimulai sejak usia dini. Dan ia juga menambahkan bahwa PTKPC berkomitmen penuh mendukung SD Negeri 10 Sangatta Utara yang saat ini tengah mempersiapkan diri menuju program pengelolaan lingkungan adiwiyata tingkat mandiri. Dan sebagai bentuk kesinambungan program, Panitia Grand Olympic telah menyiapkan langkah lanjutan dengan menggagas kegiatan serupa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam waktu dekat, sekitar 17 sekolah menengah atas atau SMA direncanakan akan memperoleh edukasi mengenai pengelolaan lingkungan yang lebih praktis, sehingga semangat pelestarian alam dapat menjangkau lebih banyak kalangan pelajar. Dan pendengar, program tersebut menjadi salah satu implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PTKPC melalui pendekatan edukatif yang menyentuh dunia pendidikan. Perusahaan berupaya membangun watak generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Dan harapannya, kebiasaan sederhana seperti memilah sampah, mengolah limbah organik menjadi kompos, hingga menanam dan merawat pohon dapat tumbuh menjadi budaya yang mengakar di lingkungan sekolah, kemudian menjalar ke keluarga dan masyarakat luas.

Ya, baik, Pak Dengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Personel Satlantas Polres Kutai Timur melaksanakan giat patroli rutin. Berita kami kutip dari media tribatakutim.com, pendengar. Personel Satlantas Polres Kutai Timur melaksanakan kegiatan patroli rutin sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kutai Timur. Patroli dilaksanakan dengan menyusuri ruas-ruas jalan utama, kawasan pusat keramaian, pertokoan, serta lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pemantauan situasi arus lalu lintas, memberikan himbauan kepada pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, serta melengkapi surat-surat kendaraan. Personel juga melakukan peneguran secara humanis kepada pengendara yang melakukan pelanggaran kasat mata, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dan melalui kegiatan patroli rutin ini, diharapkan tercipta situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, serta mampu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kutai Timur.

0: Ya baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dua pria asal Tabalong, pelaku perampokan dan ruda paksa di Sangatta Selatan diringkus polisi. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, aksi dua orang pria yang berinisial A 43 tahun dan AA 26 tahun dari Tabalong, Kalimantan Selatan, lantaran nekat mendobrak rumah warga di Jalan Poros Sangatta Bontang di Gang Manggis, Sangatta Selatan berhasil diungkap oleh Polres Kutai Timur. Pasalnya aksi bejat tersebut disertai dengan merampok harta benda serta memperkosa istri pemilik rumah di depan mata sang suami. Peristiwa memilukan tersebut terjadi pada Jumat malam 17 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah malam, di mana kejadian bermula saat kedua pelaku mendobrak paksa pintu rumah korban, di mana sang suami langsung diserang menggunakan senjata tajam hingga terluka, lalu diikat agar tidak bisa melawan saat istrinya diruda paksa. Tak butuh waktu lama bagi aparat kepolisian untuk meringkus para pelaku. Berdasarkan laporan resmi, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan pemburuan pada Sabtu 18 Juli 2026 hingga akhirnya berhasil mengamankan kedua tersangka. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko pada Minggu 19 Juli 2026 kemarin. Pendengar, selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk beraksi. Barang bukti yang disita diantaranya adalah beberapa unit telepon genggam, perhiasan emas, uang tunai, tas, pakaian, serta satu unit sepeda motor milik pelaku. Petugas juga mengamankan dua bilah parang yang digunakan para pelaku untuk melukai dan mengancam korban. Dan saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke markas kepolisian untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pendengar, kasus ini menjadi atensi pihak Polres, di mana penyidik akan menangani perkara secara profesional, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di mana pihak penyidik saat ini tengah mendalami seluruh rangkaian peristiwa guna melengkapi alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. Kedua pelaku dipastikan akan dijerat dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan serta kekerasan seksual. Proses hukum terhadap kedua tersangka dipastikan berjalan ketat dan penyidik menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru untuk menjerat perbuatan keji para pelaku. Dan pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.